pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau bergabung di Pilih Lagu Kamu, silakan teman Prado untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570118. Teman Prado juga boleh berbagi informasi seputar daerahnya teman Prado ya, langsung aja. Nanti buat kamu yang mau telepon juga bisa banget ya teman Prado, langsung aja bergabung dan kasih tahu Erna lagu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini apa. Mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga boleh banget teman Prado.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Hari Minggu masih barengan sama Rana Teman Berdua ya. Dan mungkin kamu yang hari ini masih punya kegiatan di luar ruangan Teman Berdua, rasanya gak sah kalau Erna gak informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id ya. Terpantau Teman Berdua hari ini di Kota Pontianak belum ada ya tanda-tanda akan terjadi hujan, dan masih akan cerah berawan ya untuk prediksi cuaca di Kota Pontianak Teman Berdua. Jadi mungkin buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ya, semoga aktivitasnya lancar semua Teman Berdua, dan cuaca juga bisa mendukung banget, apalagi kalau kegiatannya ada di outdoor ya, pasti bakalan seneng banget. Semoga enggak yang sepanas paket bedengkang gitu ya. Di pagi hari ini juga rasanya masih cukup dingin juga Teman Berdua untuk beraktivitas ya. Dan di pagi hari ini Erna juga memantau ya dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Nah ini kalau Erna lihat dari Tugu di Gulis ya, karena ini masih jam-jamnya CFD juga Teman Berdua, ini terpantau untuk aktivitas motor dan mobil ini juga lumayan ramai dan cukup padat juga Teman Berdua ya. Namun aktivitas yang dilakukan sama warga Kota Pontianak nih, masih ada yang jalan-jalan di CFD, terus juga ada beberapa terlihat masih menggunakan sepeda Teman Berdua. Ih, asik banget rasanya, lumayan membakar kalori ya kalau misalnya jalan-jalan di CFD Teman Berdua. Walaupun nantinya mungkin kamu masih melipir-melipir untuk cari jajanan karena jarang-jarang gitu kan ya, kayak seminggu sekali aja Teman Berdua baru ada tuh jajanan yang ada di area mall ya, UMKM nih Teman Berdua. Pastinya bakalan ramai juga yang habis jogging langsung pengen cari jajanan. Yang penting bergerak dulu lah Teman Berdua ya. Oke, ini kalau dari Tugu di Gulis kita lihat aktivitas yang ada di Simpang Tanjung Raya. Terlihat di Simpang Tanjung Raya kali ini Teman Berdua, pagi-pagi juga masih cukup padat ya. Dan diingatkan kembali juga buat Teman Berdua, kalau berkendaraan roda 2 jangan lupa helmnya tetap dipakai ya, jangan gak dipakai Teman Berdua, karena itu juga bisa jadi salah satu menjaga keselamatan kamu dan pengguna jalan lainnya. Itu dia informasi buat Teman Berdua di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau berbagi informasi seputar daerah kamu, silakan Teman Berdua untuk bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01 18, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: In your position!

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik. Wuhu.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Radio, mungkin ada di antara kamu yang pagi harinya saat ini masih olahraga, atau udah ada yang beres-beres rumah, bikin kopi, atau mungkin masih rebahan sambil dengerin Radio Pontianak nih ya. Nah, kita mau ngobrolin soal fenomena FOMO, teman Radio, yang mungkin pernah dialamin banyak orang juga gitu kan. Nah, makanya hari ini di hari Minggu malam Senin ya. Cepat banget rasanya waktu itu ya teman Radio 2 ya. Mungkin kamu lagi lihat media sosial gitu kan. Awalnya biasa aja gitu, lama-lama ngerasa kayak kok aku di rumah aja ya, karena kamu lihat mungkin teman-teman kamu ada yang lagi nongkrong di coffee shop, atau lagi healing ke pantai, atau ada yang main futsal, staycation. Ih, banyak deh sebetulnya kegiatan ya teman Radio yang bisa kamu lakukan juga. Tapi nyatanya kamu masih diam di rumah saja dengan bantal mungil kamu itu teman Radio. Padahal sebelum buka media sosial rasanya dunia akan baik-baik saja deh di hari Minggu inilah ya. Dan fenomena FOMO ini teman Radio, fear of missing out, ini perasaan takut kehilangan momen atau merasa orang lain tuh sedang menjalani hidup yang lebih seru dibandingkan kita gitu kan. Padahal belum tentu juga teman Radio, bisa jadi mereka itu upload momen terbaiknya aja tapi momen lainnya gak ada teman Radio ya. Minggu ini mungkin kalian tim yang keluar rumah, atau tim yang ya udah rebahan aja gitu kan. Tidur adalah mimpi semua orang ya. Bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang gitu tuh adalah mimpi semua orang. Tapi kalau melihat media sosial yang banyak banget orang-orangnya pada pergi ya, pada jalan-jalan, pada liburan, ada rasa iri dengki di dalam hati ya. Mungkin ada juga teman Radio ya yang merasa weekend cuman di rumah berarti kurang produktif rasanya, padahal setelah 5 atau 6 hari kerja, atau juga ada yang masih sekolah gitu kan, tubuh dan pikiran kita juga butuh yang namanya jeda, istirahat ya, bukan berarti gak ngapa-ngapain. Bisa jadi kamu sedang mengisi ulang energi supaya minggu depan lebih siap lagi untuk menghadapi aktivitas lainnya. Lucunya sekarang banyak orang yang malah capek ya, karena merasa harus selalu punya kegiatan di setiap akhir pekannya. Kalau enggak nongkrong ya jalan, ya kalau enggak ya lihat postingan aja, jalan-jalan online ya teman-teman dua ya. Rasanya seperti ada yang kurang, padahal sebetulnya sekarang kamu lagi menikmati waktu kamu sendiri gitu kan, yang mungkin bisa kita bilang self care kali ya, biar lebih enak gitu diterimanya teman Radio, walaupun memang nggak kemana-mana aja di rumah, di kamar, gelapin lampunya, lihat handphone gitu kan, itu jadi salah satu peluang banget buat kamu istirahat, atau mungkin melanjutkan film-film kamu yang kemarin belum sempat kamu tonton karena lagi sibuk banget dengan pekerjaan kamu ya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih

bacain beberapa komentar dari teman Pre2 ya, yang mungkin hari ini hari liburnya jauh lebih produktif, atau malah sebaliknya teman Pre2 ya. Ada Raka yang bergabung, katanya dia sering banget ngerasa kayak males ya, awalnya santai di rumah tapi habis lihat story teman nongkrong langsung kepikiran, padahal kalau dipaksa keluar juga kadang malah capek sendiri. Iya,

Awalnya memang mau sekali teman Prado ya untuk jalan-jalan keluar, main keluar. Tapi tiba-tiba kalau udah di luar, aduh pengen cepat-cepat pulang, rasanya udah capek banget ya. Terus ada Nadia juga yang katanya sekarang lebih memilih istirahat kalau memang capek. Dulu takut bilang antisosial, sekarang malah mikir kesehatan mental sendiri ya. Memang kalau misalnya udah terlalu banyak ketemu sama orang ya teman Prado ya, rasanya mudah banget baterai kehidupannya habis nih. Mungkin ada juga teman Prado yang sama ya. Boleh banget tergabung barengan sama Erna langsung teman Prado ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah,

0: huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
3: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prado sudah jam 9 lewatnya 52 menit. Terima kasih buat teman Prado yang sudah menemani Erna di pagi hari ini. Habis ini teman Prado bakalan langsung ditemani oleh Salma ya hingga jam 3 sore. Kalau gitu, waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi teman Prado di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas

ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya pada hari ini? Hari Minggu, masih di weekend ya teman Pro 2. Di tanggal 19 Juli 2026. Dan di sini Salma akan menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Dari jam 10 sampai jam 11 kita udah masuk di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia teman Pro 2. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 11 kita udah masuk ke Request Time Mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi luar negeri teman Pro 2. Jadi buruan request sebanyak-banyaknya. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk di Top 20 Indonesia maupun Top 20 Internasional. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ini ada Kak Dewi di Tanra ya. Assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam. Putarkan lagu jam 10 Armada dan jam 11 BTS buat penyiar, terima kasih. Oke Kak Dewi, nanti aku bakal puterin juga lagu requestan kamu. Next ada juga Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu terbaru yang berjudul Daun-Daun album Rasi Bintang Gia Indrawari. Kalau ada boleh diputarkan ya Kak. Aduh, sayang sekali belum ada nih Eka Nur Fajrina. Jadi kalau misalnya gak ada, nanti aku bakal puterin lagu Gia Indrawari yang lain ya. Nanti untuk lagu Daun-Daun atau lagu Gia Indrawari lainnya, aku bakal mintakan untuk music director untuk update lagu-lagu di playlist kita teman Pro 2. Oke, katanya apa? Oh, 1000 kali ya. Oke, Gia Indrawari 1000 kali udah aku masukkan ke dalam playlist. Thank you Eka Nur Fajrina udah bergabung. Next ini ada Intan yang bergabung, katanya selamat siang Kak Salma, request diputerin lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wah, ini lagu udah masuk ke dalam top 20 juga teman Pro 2. Jadi sering-sering ya kamu request lagu-lagu favorit kamu. Next ada juga nih nomornya 9447. Halo, santai siang, aku izin request diputerin lagunya Hara dengan Jurus Cita. Oke deh teman Pro 2, udah ada 4 lagu yang masuk ke dalam playlist. Oh, ada juga nih Adele. Halo Kak, mau request Jurus Jitu. Yes, pas banget. Yang lain mau apa nih Adele? Tadi udah ada yang request Jurus Jitu dari Hara. Karunia Semesta. Oke, okay, The Changcuters ya. Oke okay deh, teman Pro 2. Thank you Adele udah bergabung barengan sama Salma. Nanti aku puterin lagu-lagu yang udah aku bacain tadi, ada Gia Indrawari, Pamungkas, Hara dengan Jurus Jitunya, terus ada The Changcuters, Karunia Semesta, dan enggak lupa juga Kak Dewi yang request diputerin lagunya Armada. Buat kamu teman Pro 2, aku masih menunggu bergabungnya kamu untuk request lagu-lagu dari musisi tanah air. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Gia Indrawari 1000 kali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Ada satu lagu dari The Changshooters dengan Karunia Semesta. Inilah lagu requestan dari Adele yang ada di Sardam, teman-teman berdua. Ternyata The Changshooters punya lagu semacam kayak gini ya. Ini adalah suasana baru juga nih kalau buat kita yang dengerin lagunya The Changshooters. Anyway, kita masih di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih boleh untuk request lagu dari musisi tanah air favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bacain requestan yang masuk di WhatsApp Tuan Pro 2 di siang hari ini. Ini ada nomor belakangnya 0671. Siang Kak, aku mau request diputerin lagunya Bara Suara dengan Pikiran dan Perjalanan. Oke, aku bakal masukin juga ke dalam playlist untuk lagu Bara Suara. Next ada Putri yang bergabung, katanya selamat siang Kak Salma, mau request diputerin lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Wow, ini salah satu lagu Bernadia yang happy ya, soalnya yang lain agak-agak sendu-sendu gitu. Terus ini ada juga yang nomor belakangnya 0100. Wow, katanya request diputerin lagunya Manjakani dengan Selamat Biru Samudra. Ini kayaknya korban kemarin yang dengerin Manjakani di Sedap Nikmat ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu udah ada 3 lagu yang masuk ke dalam playlist untuk siang hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu, masih boleh sampai jam 11. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah ganti ke request time mancanegara. Waktunya kamu untuk request lagu-lagu musisi luar negeri favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja bergabung sekarang juga dan kita puterin satu persatu. Kita mulai dari Manjakani dengan Selamat Biru Samudra. Enjoy!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata Bernadia, selagi masih bisa, yuk kita buat menyenangkan. Waduh, and welcome back to Lampara 2 barengan sama Salma di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Aku masih membuka untuk kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia sampai jam 11. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah ganti ke request time mancanegara. Jadi buat Lampara 2, langsung aja segera request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga. Dan kamu semakin banyak request, semakin rajin request lagu-lagu favorit kamu, siapa tahu musisi favorit kamu bisa masuk ke top 20 Indonesia maupun top 20 internasional, baik itu versi Pro 2 Pontianak maupun versi se-Indonesia teman Pro 2. Langsung aja bergabung melalui WA kita di 0811570118 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu lagu penutup ya nih teman Pro 2, satu lagu yang akan mengakhiri request time Indonesia kali ini jatuh kepada, waduh, ini kayak alat acara awarding gitu ya. Ini ada nomor belakangnya 6140. Hai Kak, request lagu dari Romaria dengan 247. Aduh, ini ada lagi yang request. Aduh, teman Pro 2, sanggup enggak ya ini lagunya? Ah, ada lagi yang bergabung barengan sama Salma, ada Febrion yang katanya request pengen diputarin lagunya Perunggu dengan Tapi. Oke deh teman Pro 2, karena udah ada dua lagu yang sebagai penutup ya. Jadi, aku menunggu bergabungnya kamu untuk request time lagu-lagu mancanegara.

Love by The Script, itu adalah penanda bahwa kita udah masuk di Request Time Banca Negara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi luar negeri manapun, bebas teman pro 2. Langsung aja bergabung barengan sama Salma di 0811570118, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi Salma udah baca request Time Indonesia di WhatsApp, kita awali sekarang di Instagram dulu ya, teman Pradua ya. Ini sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini, ada @daybyday. Katanya request diputerin lagunya Taylor Swift dengan So Long London. Okay. Aku bakal puterin juga lagunya Taylor Swift ya teman Pradua. Next, ada juga Putri yang bergabung di Instagram. Katanya request diputerin lagunya Rex Orange County dengan Amazing. Wow, amazing. Okay deh Putri, thank you udah bergabung barengan sama Salma. Terus tadi ada Kak Dewi di Tanrai yang bergabung melalui WhatsApp juga, katanya di jam 11 puterin lagu BTS.

BTS buat penyiar, terima kasih. Sama-sama Kak Dewi, aku puterin lagu BTS yang Swim biar kita berasa berenang gitu ya. Terus ada juga ini nomor belakangnya 7372. Ini katanya fotonya sih tidak ada ya teman Prodi, tidak ada namanya juga. Katanya, halo, selamat siang, selamat siaran Kak Salma. Request dong diputerin lagunya Oasis dengan Slide Away. Wow, ini Oasis banget ya. Untung kamu gak muterin, kenapa gak mau muterin Wonderwall aja nih dengan kemenangan Inggris kemarin. Waduh, tadi ya. Akhirnya teman Prodi, kalau gitu ganti tiba-tiba ya. Okay. Ini gak ada namanya, thank you ya. Katanya ganti aja deh Kak kalau gitu lagunya Oasis dengan Wonderwall. Okay, kalau gitu teman Pro 2, thank you yang udah bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu secepatnya, secepat kilat gitu. Nah, jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu lagi di jalan gitu ya, kalau gitu langsung aja bergabung mau di WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Anyway, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan happy weekend teman Pro 2. Happy weekend dan selamat menikmati akhir pekannya yang sisa beberapa jam lagi. Karena kalau misalnya udah lewat jam 12 tuh biasanya vibe Senin tuh udah kerasa. Wah, siapa yang relate nih? Nah, tuh kan muncul nih fans-fans Inggris langsung menyerbu WhatsAppnya Pro 2 Pontianak. Iya, mau apa lagunya Oasis dengan Wonderwall. Okay, teman Pro 2 tenang, nanti aku bakal puterin lagunya Oasis dengan Wonderwall spesial untuk kamu di siang hari ini. So, kita mulai dulu dari lagu yang pertama, ada BTS dengan Swim.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Oke, nomor 2 itu dia tadi satu lagu dari Oasis dengan Wonderwall. Ini lagi menyenangkan hatinya teman nomor 2 yang jagoin Inggris ya di siang hari ini. Tadi ada yang bergabung ngobrolin seputar iya kak mau diputerin lagu Oasis Wonderwall. Iya, ini udah aku puterin ya. Nanti kalau misalnya kita mau ngebahas seputar Piala Dunia, ada segmen khususnya teman nomor 2 di jam 1 sampai jam 2 siang nanti kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga di Arena 0 derajat. Jadi buat teman berdua yang pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma, ngobrolin seputar olahraga nih, kamu bisa banget bergabung sekarang juga ya. Nanti di jam 1 sampai jam 2 bakal sama bahas. Oke, teman berdua, ini aku masih membuka untuk request time mancanegara. Jadi kamu bebas request lagu dari mana aja. Dari tadi ini Korea baru satu. Habis itu ada yang request lagu-lagu, kebanyakan lagu-lagu Inggris ya teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen request lagu dari Jepang misalnya, Yoasobi atau lagu apapun deh, boleh lah teman berdua. Ayo biar bervariasi yuk. Langsung aja kamu kirim requestan kamu sekarang di WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, sudah ada lagi yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini teman pro 2. Ini ada nomornya 6800. Siang pro 2, mau lagunya Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist katanya. Salam juga untuk pendengar setia pro 2 Pontianak, baik itu lagi di jalan ataupun dimanapun kamu berada. Oke deh, tuh dapat salam tuh dari nomornya 6800. Ini foto profilnya lagi cuti katanya. Beuh, ini lagi kemana nih? Boleh lah kasih tahu juga nih lagi on the way kemana, seru-seruan di mana, dan nanti aku bakal puterin juga lagu requestan kamu. Terus ada juga ini nomornya 5195. Assalamualaikum, mau gimana sih? Assalamualaikum Kak Salma, apakah aku boleh request lagu? Boleh dong, kamu request lagu apa nih? Langsung aja request sekarang juga. Oke, terus ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada Fahmi. Wow, hai Fahmi, lama tidak bergabung nih. Katanya, Kak Salma, aku mau dengerin lagunya BMTH, boleh dong pilihin. BMTH ya, Bring Me the Horizon. Aku pilihin lagu Sejuta Umat kali ya, Drown dengan BMTH dengan Drown teman berdua, spesial untuk kamu. Terus ada juga ini nomornya 1965. Halo sahabat Pro 2, mau request lagu. Request diputerin lagunya Arctic Monkeys dengan Snap Out of It. Oke. Aku masukkan juga ke dalam playlist teman Pro 2. Tenang. Aku bakal puterin lagu requestan kamu. Nah, tadi aku baru aja menyenggol kalau misalnya yang lagu yang request lagu tuh yang Korea baru satu nih. Sekarang ada lagi yang request lagu Korea. Ini foto profilnya sih kelihatannya dia fansnya Heart to Heart sih ya. Coba kita baca. Oh, benar kan? Katanya Kak Salma, aku mau dengerin lagunya Hearts to Hearts dengan Style. Wow, ini agak-agak lama ya. Kenapa gak request lagu barunya? Wow, nawarin tuh. Akhirnya teman-teman dua, ini udah ada beberapa lagu yang masuk ke dalam playlist. Ada Ariana Grande, terus ada Hearts to Hearts, ada Bring Me the Horizon, terus ada Arctic Monkey yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, masih selama tunggu bergabungnya sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara. Kalau misalnya pengen dengerin lagu Indonesia, tenang, nanti aku bakal sama puterin lagi di jam 12. Aduh, ada satu lagi nih yang bergabung barengan sama Salma. Nomor belakangnya 1789, tidak ada namanya seperti biasa. Kak Salma pengen dengerin lagunya Murphy Radio. Aku kemarin habis nonton konsernya, terus pengen dengerin lagi. Yo, nanti ya Murphy Radio aku puterin di jam 12 deh. Ini kita lagi request time mancanegara. Gimana nih vibesnya kemarin konser Murphy Radio di Oikos Nomos
Music Fest. Seru nggak? Pasti seru sih. Aku ngelihat dari Insta story-nya aja kayak seru banget. Tapi sayang sekali teman produser, aku tidak bisa nonton. Sedih banget. Katanya seru banget dong, aku sing along. Wow, seru banget teman Pro 2. Ini adalah panggung pertamanya Morphe Radio di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi mungkin aku kalau ngelihat dari antusiasme penonton sih kayak seru banget. Kalau misalnya boleh mengulang waktu, kalau misalnya kemarin aku tidak siaran sore teman Pro 2, sedih banget. Tapi gak apa-apa, belum rezekinya. Mungkin maybe next time kalau Morphe Radio datang lagi ke Pontianak, boleh lah ya. Aku pengen banget dengerin teman Pro 2, pengen dengerin secara langsung, secara live. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama-lama, kamu jangan lama-lama dengerin aku ngobrol ya. Ini kita puterin dulu requestan kamu satu persatu. Kita mulai dari Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Oke, itu dia tadi teman Bro 2, satu lagu dari Arctic Monkeys dengan Never Out of It. Tadi special requestan kamu di siang hari teman Bro 2, dan aku masih di request time mancanegara. Waktunya kamu untuk request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu teman Bro 2, aku bakal bacain dulu nih yang ada di WhatsApp ya. Ini tadi ada Adele yang ada di Sardam yang katanya request diputerin lagunya Taylor Swift dengan You Belong With Me. Terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih kembali Adele, tapi nanti aku puterinnya nanti ya setelah yang satu ini, karena nanti di jam 11.52 menit akan dikumandangkan juga azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Nanti menuju ke sana juga sama bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu teman berdua. Dan buat kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur, aku dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadahnya lancar dan juga barakah selalu. Sama akan menemani kamu sampai jam 3 sore, jadi jangan kemana-mana.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Di santai siang kamu masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 3 sore. Dan tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:52. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Dan buat teman Pradua yang lagi mencari surat ataupun masih terdekat, juga dipersilahkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salma akan menemani kamu sampai jam 3 sore. Dan setelah yang satu ini masih ada musik dan juga informasi teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Dan udah ada banyak lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. So, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pastikan.
1: Ah, tahu-tahu ya.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih enggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ada satu lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might, teman Pro 2. Tadi ada yang request ya di siang hari ini, baru aja aku bacain. Oke deh, kalau gitu kita udah masuk di jam 12:36. Sudah saatnya kita masuk di OTW, obrolan tentang wirausaha. Dan juga kita ngobrolin ngobrolin seputar info kuliner juga di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Ini jam-jam makan siang ya, apalagi di weekend ini kamu makan siang apa? Boleh kasih tahu ke Salma menu makan siang kamu apa? Siapa tahu bisa jadi rekomendasi, jadi referensi gitulah ya untuk teman Pro 2 lainnya yang lagi bingung makan siang apa. Mungkin udah bingung kayak makannya itu-itu lagi, padahal kan ini weekend ya, waktu ya kamu bisa untuk kulineran, lebih eksplor lagi. Karena Pontianak ini makanannya benar-benar beragam banget dan enak-enak juga, teman Pro 2. Sayang banget nih kalau misalnya waktu liburan kamu alias weekend kamu dihabiskan hanya untuk di rumah aja. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi makanan yang wajib dicobain di Pontianak, kamu bisa kasih tahu ke Salma sekarang juga di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma di sini masih akan menemani kamu sampai jam 2 siang. Dari jam 2 sampai jam 3 nanti kita bakal dengerin bersama Top 20 Indonesia versi se-Indonesia, teman Pro 2, se-RRI se-Indonesia. Jadi apakah lagu-lagu favorit kamu masuk ke dalam Top 20 di minggu ini? Nah, kamu wajib dengerin sampai akhir nanti, oke? Okay? Kalau gitu, sambil menunggu bergabungnya kamu di siang hari ini, di santai siang, aku bakal puterin lagu-lagu yang tentunya pas banget untuk menemani aktivitas kamu di siang hari. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Selamat makan siang, teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

dari Shawn Mendes dengan Treat You Better. Wow. Dan udah gak kerasa nih udah jam segini, jam 1 lewat 4 menit sudah saatnya kita masuk di Arena 0 Derajat. Waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Dan sesuai janji teman Pro 2 buat kamu yang ikutin Salma dari tadi pagi, kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia 2026 yang makin lama makin memanas. Aku langsung melansir langsung dari laman erari.co.id. Piala Dunia 2026, Inggris segel peringkat ketiga usai takluk Prancis dengan skor 6-4. Timnas Inggris sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis dalam laga bertabur gol di Stadion Hard Rock, Florida, Amerika Serikat. Pertandingan ini berlangsung sengit pada hari Minggu 19 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Di sini berakhir dengan skor 6-4 untuk kemenangan The Three Lions. Maksudnya tadi di pukul 4 pagi atau pukul 2 ya. Inggris langsung menggebrak sejak peluit pertama dibunyikan. Laga baru berjalan 3 menit ketika Declan Rice membuka keunggulan setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Mike Maignan. Prancis yang tampak terkejut kembali kebobolan pada menit ke-18 melalui aksi Ezri Konsa. Wah, kalau aku simak secara apa ya tadi secara singkat, ini tuh benar-benar sengit banget teman Pro 2. Bahkan ini adalah bertabur gol karena ada total 10 gol teman Pro 2. Jadi gimana enggak sengit ya? Ini totalnya adalah skor Inggris akhirnya di 6 dan juga Prancis di 4. Jadi Prancis enggan menyerang begitu saja. Teman Pro 2 memasuki masa injury time. Jadi kemenangan ini memastikan Inggris pulang dengan medali perunggu Piala Dunia 2026. Wis gokil. Congrats untuk Inggris teman Pro 2 buat kamu untuk perebutan nanti juara 1 dan juara 2. Makin panas kayaknya ya. Bahkan untuk ini tuh ibaratnya apa ya, tadi ada teman aku yang bilang kalau ini tuh pemanasan dulu sebelum nanti di final. Wah, jadi teman Pro 2 buat kamu, kira-kira jagoan kamu akan menang atau tidak nih? Langsung aja kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu lagu kemenangan Inggris di siang hari ini, meskipun tadi udah sempat diputerin dia, tapi kita puterin lagi satu lagu dari Oasis dengan Wonderwall.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: teman-teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erikson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah. Komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

ada Naif dengan Piknik 72,2. Kamu masih di sini barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Aduh, aku ngelihat dari dalam studio ini udah mulai panas banget ya. Kota Pontianak ini memang benar. Kalau misalnya kata orang, mataharinya satu orang satu, itu kayaknya adalah benar ya. Jadi aduh, gak kerasa udah hampir jam 2, udah jam 13 lewat 42 menit. Sudah saatnya Salma harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you tadi yang udah menemani Salma dari tadi pagi jam 10 di Request Time Indonesia. Terus ada Request Time Mancanegara. Kita ngobrol-ngobrol seputar makan siang. Dan di Arena 0 Derajat tadi kita ngobrolin seputar kemenangan Inggris melawan Perancis yang barusan ya teman berdua ya. Kalau gitu Salma pamit undur diri dengan kamu. Besok Salma akan menjumpai kamu kembali di jam 6 sampai jam 10 pagi. Sampai lupa lagi jadwal gue. Nah kalau gitu aku bakal puterin lagu-lagu untuk menemani perjalanan kamu nanti di jam 2 sampai jam 3. Aku bakal relaykan kamu di Top 20 Indonesia versi RRI Pro 2 Jakarta se-Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Dan spesial hari ini di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 nanti sore kita bakal kedatangan tamu spesial teman Pro 2 di jam 4 sampai jam 5 sore di program Ngopi Ngobrolin Prestasi dan juga Informasi. Kita bakal kedatangan teman-teman dari Isaac Untan dan juga ada salah satu partisipan, exchange partisipan dari Pakistan yang bakal ngobrol sama teman Pro 2 dan juga Anwar dengan judul Beyond the Exchange, cerita anak muda Pakistan di Pontianak. Wow, jadi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran sama kisahnya Uroch Nasir dan juga Mutiara Dita selaku teman dari Isaac Untan, kamu bisa bergabung barengan sama Anwar di jam 4 sore sampai jam 5 sore di program Ngopi Ngobrolin Prestasi dan juga Informasi. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu Salma pamit undur diri. Sekali lagi pamit lagi ya. Oke, so pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia satu lagu penutup untuk kamu. Ada White Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: setengah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok, terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: ini jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priyadi dengan foto kita blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juara satu kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: game soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilawon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian. Info Pro 2. Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, no way. You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh my god, wow. Teman Pro 2, welcome back to Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi, right? Bener gak sih kita di ngopi sekarang?
1: Bener.
0: Soalnya gak ada kopinya, itu kayak wow, gak ada kopinya.
1: Ini ngopi tapi bukan ngopi minuman ya guys ya, tapi ngobrolin prestasi dan juga informasi. Dan setelah sekian lama, Salman dan juga Anwar tidak pernah tandem. Ini adalah first time lagi ya, yeah. Semoga kita masih match ya chemistry-nya ya.
0: Amin. Gimana kabarnya Salman?
1: Baik,
0: barusan baik,
1: kan tadi kita udah ngobrol. Oke, teman Pro 2, jadi di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi dari jam 4 sore sampai jam 5, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol
0: sama narasumber yang sangat-sangat spesial. Karena di sore hari ini gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari Pakistan. Bab enggak tuh.
1: Wow. Jadi buat teman Prodo yang udah follow Instagramnya Prodo 2PNK pasti udah tahu kita bakal ngobrol sama siapa. Kita bakal kedatangan sama teman-teman dari ISEC Untan dan juga salah satu exchange partisipannya dari Pakistan.
0: Ini dia Ara dan juga Uruj.
1: Mau sendiri ya.
0: Aku cuma lagi ngerilis pressure aja udah.
1: Oke. No pressure. Kan pressure, kita ya. Lagi santai-santai. Friendly talk aja ya.
0: Okay. First of all, why you guys are so pink today?
1: Yeah.
2: So, should we answer it in English or Indonesian?
0: Japanese.
1: Okay. I like to Korean. Okay, boleh.
0: Let's start with Indonesian.
1: Okay, kita start.
2: Jadi sebenarnya kita itu habis dari meeting. Lebih tepatnya aku habis dari meeting. Jadi kita janjiannya untuk departemen kami itu bajunya ala-ala gender reveal gitu. Jadi pink dengan biru. Tapi ternyata pas kita jemput si Uruj-nya, baju pink juga dia ternyata. Jadi kita gak sengaja couple-an gitu.
0: Mungkin accidentally match ya.
2: Oke juga kali ya.
1: Tapi cute banget sih, dilihatin jadi kayak segar gitu. Beda, betul. Sisi sini agak-agak gelap dan suram ya.
0: Sangat-sangat kontras.
1: Betul, kayak jadi kayak situ pink, sini gelap, suram gitu.
0: Kita bakal ngobrolin beyond exchange.
1: Cerita anak muda Pakistan yang exchange ke Pontianak.
0: Jadi buat teman Pro 2 nih yang dengerin di mobil gitu ya, pengen lihat kayak gimana sih wajah-wajah cantik mereka, langsung aja switch ke YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Jangan lupa subscribe, comment, share.
1: Apa?
0: Itu lah pokoknya ya.
1: Nah, kalau misalnya kamu pengen bertanya juga barengan sama Salma, Anwar, ada Uruj dan juga Ara, kamu bisa bertanya melalui WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga bisa kayak Anwar bilang melalui live chatnya YouTube Pro 2 Pontianak, langsung tulis aja, nanti kita bakal bacain. Boleh dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, nanti ada Ara sebagai translator ya.
0: Jadi sebenarnya bintang tamunya adalah Uruj, tapi kita sangat-sangat butuh kamu Ara di sini untuk mentranslate, karena you know my English is so terrible, right?
1: Yes. So, nah, okay. Tapi enggak, sebenarnya fungsi Ara di sini adalah kita juga pengen tahu sih sebenarnya. Oh, ternyata ada ya di Pontianak program exchange yang dibuat sama teman-teman ISEC. Yeah.
0: Sebenarnya aku pengen tahu lebih dulu sebenarnya ISEC nih kayak gimana. Kalau Salma ngerti dia alumni cuy.
1: Oh, yes. Okay. Boleh mungkin dari Ara dijelasin sedikit tentang ISEC itu seperti apa?
2: Oke, jadi ISEC itu sebenarnya organisasi berbasis kepemudaan. Jadi kita utamanya itu kita berharapnya untuk bisa mengembangkan para pemuda. Jadi kebetulan ISEC ini kan tersebar di banyak wilayah di Indonesia dan secara internasional juga. Jadi hitungannya ISEC itu adalah organisasi internasional atau organisasi global gitu. Dan di Kalimantan Barat sendiri kita itu berdiri, dan di wilayah Kalimantan hanya ISEC Untan saja yang ada gitu. Dan kita di sini juga menyediakan program berupa pertukaran, tapi tidak hanya itu, kita juga ada program pengembangan pemuda gitu. Jadi program-program kita ini basically untuk mengembangkan para pemuda di Indonesia, terutama di Kalimantan. Jadi untuk saat ini kita memang masih buka di Kalimantan Barat saja, but hopefully in the future we can expand more, mengembangkan kembali ke luar Kalimantan Barat seperti itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini sebenarnya cuma di Kalimantan Barat atau gimana?
2: Sebenarnya ISEC itu besar, ada di Indonesia, tersebar di Jawa, Sumatera dan lain sebagainya, tapi di Kalimantan sendiri hanya satu.
1: Baru ada satu ya. Dan fun fact-nya ternyata

0: juga beyond beyond
1: dokteran.
0: Jadi selain itu kita juga banyak sih, dan kebetulan kita juga lagi ada program yang akan berjalan di bulan depannya, itu ada Kuala Goes to School, yang mana kita bekerja sama juga dengan partner kita untuk ke sekolah-sekolah seperti itu.
2: Tuh, ternyata di Pontianak lebih tepatnya itu tuh ada program atau organisasi sekeren itu. Cuman mungkin kurang ke-up aja kali ya.
1: Apa syaratnya kita bisa gabung ke ISEC?
0: Untuk gabung jadi
1: good looking?
0: Enggak dong. Tidak. Kita mah yang penting niat aja.
2: Bisa bahasa Inggris dan, wajib enggak?
0: Bisa bahasa Inggris tidak wajib. Jadi karena kita itu enggak cuma di exchange aja. Jadi untuk mengurus kayak misalnya bagian humasnya itu tuh ada banget, dan gak harus bisa bahasa Inggris.
1: Tapi sekarang yang kita lagi bahas adalah beyond exchange gitu kan. Jadi aku pengen tahu dulu sebelum nanti aku ke Uruj ya. Uruj ini kamu yang undang atau dia yang mendatangkan dirinya sendiri ke sini?
0: Okay, jadi sistem exchange kita, exchange produk kita itu, kita ada website namanya Expa, itu website khusus produk-produk exchange-nya ISEC, dan itu basically kita buka projectnya di sana, dan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia itu bisa akses website itu dan daftar ke proyek kita seperti itu. Jadi kita kerjasama dulu di sini, kita tetapkan siapa yang menjadi host untuk proyeknya itu. Terus nanti setelah sudah tanda tangan dan segala macam, kita buka proyeknya, dan itu dibuka ke seluruh dunia gitu. Dan Uruj ini dan teman-temannya juga mendaftarnya, alhamdulillahnya, ke proyek kita.
2: Oke, dari sekian banyak proyek, aku penasaran sih kenapa Uruj bisa memilih Pontianak.
1: Sikat, Mak. Sikat. Oke. Okay. Kita switch ke Uruj.
2: Oke.
1: Okay. Uruj, how you feel in this studio?
3: Is it
1: cold or hot?
3: No, it's fine.
1: You happy now?
3: Yeah, I'm happy and excited.
1: And excited about what?
3: Excited to share my experience.
1: I want to know the story behind you going here, but you have question?
2: Apa?
1: You have question?
2: Oh, okay.
1: Before I break this segment.
2: Nanti aja sih. Oke. Kita di segmen selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam sama Uruj ini. Kita lebih break kenapa Uruj memilih Pontianak, terus habis itu experience di baliknya dari sekian banyak negara loh. Kenapa Uruj memilih Pontianak?
1: So don't go anywhere, cause I'll be back, so stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Alright teman Pro 2, that was True Hurts by Lizzo. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar. Teman Pro 2, thank you banget kamu masih tune in di 101,8. Dan untuk di jam 17 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian Barat ini, aku gak pengen banyak yapping gitu ya, karena aku tahu kamu sudah pasti mendengarkan dengan padat gitu ya. Tadi di jam 4 sampai jam 5 kita ngobrol barengan sama Ara, barengan sama Uruj, barengan sama juga Salma gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin sekarang ada baiknya kita dengerin aja lagu-lagu santai di perjalanan kamu gitu kan teman Pro 2, sore-sore di kota Pontianak yang tercinta ini. Weather wala kan masih ke bawah-bawah. Masih ke bawah-bawah gitu ya. Cuaca juga syahdu-syahdu gitu kan teman Pro 2. Jadi langsung aja kita simak. Kita dengerin lagu-lagu yang aku pilihin buat kamu. So stay aja terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

And just for your information, teman Pro 2, kalau kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, hari ini tanggal 19 Juli 2026 akan kita dengarkan berkumandang pukul 17.56 menit waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

roses. Dan baru aja tadi teman Pro 2 kita udah sama-sama atau bareng-bareng dengerin kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Habis sholat maghrib nanti selesai, jangan lupa buat balik lagi ke 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tulus, hati-hati di jalan. Spesial aku puterin teman Pro 2 buat kamu yang lagi berkendara gitu ya. Terserah mau berkendara dengan mobil kah atau dengan motor gitu ya teman Pro 2. Yang penting ingat kata Tulus, hati-hati di jalan. Cehil. Lagu yang udah dirilis tahun 2022 ya teman Pro 2 lewat album Manusia. Lagu ini bercerita gitu ya soal dua orang yang sebenarnya masih saling sayang gitu ya, masih saling suka, masih saling falling in love, tapi harus pisah karena tujuan hidup mereka udah gak searah teman Pro 2 ya. Jadi bukan gara-gara selingkuh atau udah gak cinta lagi, emang semesta aja yang ngajak mereka jalan di jalur yang beda teman Pro 2. Lagu ini cocok banget buat yang pernah ngerasain gak semua hubungan yang tulus bakal punya ending bareng teman Pro 2. Tapi jangan galau teman Pro 2, karena belum waktunya galau. Jadi kita update lagi lewat lagu dari Nona, Rollerblade. So stay tune terus Pro 2 Pontianak.

Random banget sih ya teman Pro 2 tiba-tiba pengen puterin lagu Rollerblade ya dari Nona. Karena kalau aku lihat di Instagram gitu ya teman Pro 2 lagi lewat postingan dari DJ Winky teman Pro 2 ya. Winky Wirjawan yang nge-remix lagu Rollerblade dari Nona barengan sama kawan-kawannya gitu teman Pro 2.

barengan sama teman-teman bandnya dan dibikin versi funk gitu ya tahun 2002. Jadi kayak sekilas vibes-nya justru Rollerblade versi DJ Winky ini terdengar macam Red Hot Chili Peppers nih teman Pro 2. Jadi kepikiran buat puterin lagu Red Hot Chili Peppers special for you teman Pro 2. This is Cartesio.

Kalau puterin lagu-lagu aja yang enak buat kamu sebelum nanti aku bakal kasih informasi soal cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Pontianak, teman Bro 2. Buat kamu yang lagi di luar Kota Pontianak, boleh juga sharing-sharing informasi dari daerah kamu, teman Bro 2, dari kota kamu. Langsung aja, jangan ragu, jangan malu buat chat WhatsApp di 0811 570 1018.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

So good song, teman Pradua, and that was one of my favorite song by Nicki Minaj called Last Time I Saw You. Last time I see you, last time I saw you smiling at me, teman Pradua. Waduh, langsung jadi throwback ke memori-memori masa lampau, cuy. 3 tahun yang lalu, teman Pradua, lagu ini dirilis tepatnya tahun 2023. Jadi bagian dari album Pink Friday 2. Dan for your information, teman Pradua, kalau lagu ini nunjukin sisi Nicki Minaj yang lebih mellow gitu ya. Kita tahu lah, lagu-lagu dari Nicki Minaj kan biasanya jedak-jeduk gitu ya enggak? Cocok banget tuh buat background di TikTok, teman Pradua. Tapi untuk lagu ini, kita dapat sisi yang lebih mellow dari seorang Nicki Minaj ya. Lagunya enggak jauh-jauh soal penyesalan karena enggak manfaatin momen terakhir bareng seseorang yang sangat-sangat berarti dalam hidupnya dia, dalam hidupnya aku, dalam hidupnya kamu. Whoever ya, teman Pradua, entah kekasih, pacar, orang tua, sahabat, siapapun lah ya, teman Pradua. Pokoknya lagunya isinya tuh penuh rasa yang banyak gitu ya, teman Pradua. Ada rasa kangen, ada rasa kehilangan, ada rasa campur aduk. Pokoknya sampai kepikiran, coba waktu itu aku lebih menghargai momen-momen barengan sama kamu gitu kan. Barengan sama kamu ayah, barengan sama kamu bunda, barengan sama sahabat, barengan sama kamu pacarku tersayang.

Si aku yakin kamu pasti tahu semua lah ya teman Pro 2 J-Rox. Falling in Love adalah lagu yang menurutku udah kayak lagu wajib nasional gitu ya teman Pro 2, buat kita yang pernah ngalamin yang namanya falling in love. Tapi kelewatan sih teman Pro 2, ini adalah lagu yang aku putar buat kamu sebagai element of surprise, walaupun kebangetan throwbacknya ya teman Pro 2, karena ini adalah lagu yang dirilis 2009. Sayangnya teman Pro 2, aku lagi gak pengen ngebahas lagu, karena seperti janjiku sebelumnya, aku pengen nginfoin ke kamu soal cuaca malam hari ini, yang menurut perakiraan dari BMKG teman Pro 2, cuaca malam ini di kota Pontianak bakalan dominan berawan dengan potensi hujan ringan ya di beberapa titik. Jadi kalau malam ini mau keluar buat nongkrong, kulineran atau ngopi, mending tetap siapin payung atau jas hujan tipis ya teman Pro 2, yang harganya 15.000 enggak apa-apa. Yang penting baju kamu enggak basah teman Pro 2, apalagi buat kamu yang jam 2 pagi nanti bakalan nonton bareng Argentina versus Spanyol. Ada WhatsApp dari Bang Tenny teman Pro 2, tapi aku hold dulu, aku bakal bacain nanti. Sebelumnya aku bakal puterin kamu satu lagu dari Stereo Wall, Waktu Yang Hilang. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bang Anwar, iya Bang Tenny, kenapa? Request lagu dari The Cranberries, Dreams. Makasih, cuaca cerah Bang, aman. Terima kasih kembali buat Bang Tenny yang udah nginfoin kalau cuacanya cerah ya. Tapi gak disebutin nih, cuacanya di mana nih Bang Tenny? Baik, oke, thank you banget ya Bang Tenny udah request The Cranberries Dreams. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request juga kayak Tenny gitu ya, langsung aja di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So without any further ado, ini dia langsung The Cranberries with Dreams, special for you guys.

Still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and this is Khalid with Heatstroke. What a safe thing, teman Pro 2, buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi jam 4 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam. Teman Pro 2, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena nanti di jam 7 kita bakalan langsung join ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak Pro Indie. So thank you and see you on another day, everybody. This is Khalid with Heatstroke.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ellen Bruno Fontana, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Eyo, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi nih barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari jam 8 sampai jam 12 nanti kita bakalan seru-seruan bersama dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani kamu di hari Minggu malam ini. Anyway, gimana weekend kamu kali ini teman Prodo? Apakah menyenangkan? Dan gak kerasa besok kita sudah harus bertarung lagi dengan hari Senin ya, yang artinya harus beraktivitas kembali seperti biasa, seperti sedia kala ya kan, yang ngantor, yang sekolah, yang kuliah, yang jualan, atau yang punya kegiatan-kegiatan atau janji-janji meeting dan segala macam. Harap bersabar. Kok harap bersabar ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini buat kamu yang lagi dengerin Dipa tuh sambil nge-recharge energi supaya besok tuh jadi lebih semangat lagi teman-teman Pro 2. Nah, ngomongin soal besok hari Senin ya, kalau udah ngomongin Senin tuh kan adalah suatu awal yang baru, itu kan awal pekan awal yang baru. Widih. Jadi sangat-sangat bete kalau misalnya kita mengawali sesuatu dengan hal dengan hektik tapi malah teledor teman Prodo. Contohnya nih misalnya kita punya barang-barang yang harus dibawa di hari Senin. Terus tiba-tiba karena enggak disiapin dengan baik ada yang ketinggalan, ada yang lupa dicas ataupun ada yang kelupaan deh gitu. Nah, makanya malam hari ini coba nih sembari mungkin kamu lagi dengerin Dipa, mungkin yang lagi dalam perjalanan atau lagi di rumah atau baru nyampe rumah atau udah deket rumah ya kan. Kamu cek-cek lagi tuh kira-kira barang-barang buat besok udah semuanya disiapin atau belum teman Pro 2. Kalau misalnya belum, coba deh disiapin dulu sambari dengerin kita di Pro 2 Pontianak malam hari ini ya. Dan juga nih buat teman-teman Pro 2 yang punya informasi menarik atau pengen share-share cerita kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 9 sampai jam 11 malam ada Deep Talk ya. Jadi buat kamu yang pengen curhat atau pengen cerita, kamu bisa gabung di Deep Talk di jam 9 malam nanti. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita nih di malam hari ini, Dipa puterin dulu kali ya beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2 barengan di Pareva dan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah tadi kita udah dengerin beberapa lagu ya yang kayaknya lumayan bikin nostalgia tipis-tipis teman Pro 2. Gak apa-apa. Sometimes mengingat hal-hal yang udah udah terlewati dalam kehidupan kita, itu kadang punya semangat tersendiri gitu untuk menjalani hari-hari berikutnya. Karena ternyata kita sudah berjalan sampai sejauh ini, sudah banyak hal-hal yang terlewati yang kayaknya dulu sulit banget nih buat dihadapi, dan ternyata buktinya hari ini kamu masih ada di sini dan masih bertarung untuk mengejar ataupun mencapai apa yang kamu kejar teman Pro 2. Nah, untuk mencapai banyak hal yang yang kita kejar gitu kan, jangan langsung terfokus sama hal-hal yang besar aja teman Pro 2. Kadang hal-hal kecil itu ternyata punya dampak yang luar biasa banget untuk mengubah kehidupan kamu di kemudian hari. Contoh kecilnya itu adalah dengan teliti. Nah, teliti membawa barang. Kadang karena kita gegabah, itu juga bikin banyak hal-hal yang terlewat gitu kan. Contohnya kayak gini, misalnya kamu lagi nyari sesuatu tapi karena kamu buru-buru sebenarnya barang itu ada di depan mata kamu, cuma entah kenapa kayak gak keliat aja teman Pro 2. Jadi intinya itu adalah tenang dalam menghadapi situasi apapun. Karena kalau misalnya kamu gak tenang, kayak itu tadi, barang ataupun ada contoh kecil barang deh ya, yang ada depan mata aja bisa gak kelihatan tuh teman Pro 2. Nah, masih seputaran cross check barang buat esok hari tuh. Kalau misalnya kamu punya waktu lebih di malam hari ini sebelum untuk istirahat, tentu saja teman Pro 2, coba deh kamu cross check lagi nih barang-barang yang mau dibawa besok ya kan, udah disiapin dari malam hari ini. Contohnya kayak misalnya ngecas power bank kah, atau laptop barang kali, atau tablet kamu, atau kendaraan, atau pakaian, outfit tuh teman Pro 2, dicek lagi, jangan sampai besok pas baru mau dipakai baru tuh, oh kok nggak ada, oh ternyata masih di laundry, oh ternyata belum kering, dan ujung-ujungnya jadi kayak kadang aku pengen pakai baju ini nih hari ini gitu teman Pro 2. Makanya dicek lagi lah malam hari ini ya. Nah, sembari menunggu nanti di jam 9 teman Pro 2 bakalan ada deep talk, kita dengerin dulu nih ya beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Alright, masih bersama Dipa Revanda di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Nah, nanti di jam 9 seperti biasa ya, kita bakalan ada di sesi Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen curhat, pengen cerita, pengen titip salam ataupun pengen titip lagu, teman Pro 2, boleh banget buat dikirim dari sekarang. Kirimnya kemana? Kirimnya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Tadi Bang Tini juga sempat gabung ya, katanya udah sampai rumah nih malam hari ini. Wih, istirahat awal karena besok kayaknya bakalan turun subuh lagi. Waduh, semangat lah ya buat Bang Tini, semangat juga buat semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada. Oke, oh dikirimin foto nih sama Bang Tini. Oke, oh ini fotoin Widi, ini Tini Junior nih ya. Memang sih kalau jam-jam segini enaknya di teras rumah teman Pro 2 nongkrong-nongkrong gitu kan. Ya sambil-sambil minum teh hangat ataupun kopi deh kali ya. Kalau kamu apa nih, tim kopi apa tim ngeteh kalau malam-malam? Besok kerja, apa nih kata Bang Tini? Besok kerja dalam kota, masuk kerja jam 2 siang. Wih enak, masuknya siang berarti. Jadi pagi bisa santai-santai nih Bang Tini. Biasanya kalau Bang Tini kan jam-jam 5, jam 6 gitu udah sampai Wajo. Udah sampai di mana dekat-dekat Mempawah gitu-gitu ya. Selasa sampai Sabtu ke Singkawang, terus pulang pergi katanya. Oh gitu, jadi hari Senin tuh dalam kota aja. Selasa sampai Sabtu itu baru ke Singkawang pulang pergi. Budi lumayan ya fisik ya Bang Tini. Gak apa-apa dah, sehat-sehat lah ya buat Bang Tini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan yang bagus, terus jangan lupa minum air putih yang banyak, kurang-kurangin begadang. Tapi malam ini ada nobar ya katanya ya. Gak tahu nih apa nih, Senin kerja buat medisin. Oke, Bang Tini berarti Senin tuh nge-bike apa packingnya berarti. Oke deh kalau kayak gitu teman Pro 2. Nah, nanti di jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol di Deep Talk lah ya. Wah, teman-teman Pro 2 yang pengen kasih-kasih info malam hari ini boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu lah beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu malam hari ini ya. Nanti bisa bakalan kembali lagi. So, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: depan.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang udah jam 9, waktunya kita masuk ke Deep Talk teman Pro 2. Nah, sebelumnya buat teman-teman Pro 2 yang pengen cerita atau pengen gabung, pengen titip salam, pengen titip lagu, boleh banget buat langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Nah, katanya teman Pro 2 ya, manusia itu belajar dari kesalahan. Tapi sebelum belajar, biasanya kita harus melewati satu fase yang namanya penyesalan. Pernah gak sih kayak tiba-tiba malam-malam tuh kita kepikiran, coba waktu itu aku ngomong yang lebih baik ya, coba waktu itu aku lebih realistis atau gak egois, atau coba dulu aku lebih berani untuk mengungkapkan apa sih yang aku rasakan gitu. Dan lucunya penyesalan tuh selalu datang belakangan, gak pernah ada orang yang bilang aku lagi nyesel dulu ya teman Pro 2. Dan mungkin malam hari ini ada yang lagi ditemenin sama rasa itu, nyesel karena kehilangan seseorang, nyesel karena menyia-nyiakan kesempatan, atau nyesel sama versi diri sendiri yang dulu terlalu keras kepala. Padahal sebenarnya teman Pro 2, penyesalan itu bukan musuh teman Pro 2. Penyesalan itu sebenarnya cuma pengingat kalau kita sekarang sudah tahu mana yang benar. Kamu gak bisa ngubah kemarin, tapi kamu selalu bisa menentukan siapa diri kamu besok teman Pro 2.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan,

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram @RRI Digital dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, tadi ada Complicated Heart ya, requestan dari Bang Tenny yang udah bergabung di WhatsApp kita nih malam hari ini. Plus Bang Tenny juga ngasih kata-kata tuh, di usia segini kita semua tuh punya penyesalan, karena kita semua banyak melewati masa-masa dimana sebelum penyesalan itu datang. Karena kalau kita nyesal duluan sebelum terjadi, itu namanya mendahului takdir, karena dianggap tahu duluan sebelum sebab hadir, tapi udah merasakan akibat duluan. Beuh, respect banget kata-katanya Bang Tini malam hari ini ya. Nah, masih seputaran tentang penyesalan tadi teman Pro 2. Yang bikin penyesalan berat itu bukan cuma karena kesalahannya, tapi karena kita tuh terus membayangkan kalau waktu bisa diputar. Kalau waktu bisa diputar. Padahal hidup tuh gak punya tombol rewind teman Pro 2. Tapi kita sering banget ngehukum diri kita sendiri lebih lama daripada orang lain ngehukum kita. Dan tanpa sadar, penyesalan berubah jadi sebuah beban. Padahal seharusnya dia tuh cuma jadi pembelajaran. Kalau setiap hari terus-terusan melihat ke belakang, kapan sempat untuk melihat jalan di depan teman Pro 2? Kadang yang perlu kita maafkan itu bukan orang lain sebenarnya teman Pro 2. Tapi kita tuh harus memaafkan diri kita sendiri. Kesalahan tuh memang meninggalkan bekas, tapi bukan berarti harus menentukan masa depan kita menjadi tidak jelas teman Pro 2.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, nomor 2 ada nih satu kalimat yang sering banget kita dengar ya. Kalau kita dikasih kesempatan kedua. Kalau dikasih kesempatan kedua, nomor 2. Tapi masalahnya, enggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ada permintaan maaf yang udah terlambat, ada orang yang udah terlanjur pergi, ada kesempatan yang mungkin udah terlewatkan. Atau mungkin ada sesuatu atau mimpi yang ternyata udah lewat masanya. Makanya kalau hari ini kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, jangan ditunda teman berdua. Karena waktu gak selalu datang untuk menunggu. Kesempatan kedua itu bukan hadiah. Kadang itu adalah keberanian untuk mereka yang terus mencoba lagi dan lagi. Tapi pernah gak kamu kayak mengalami seseorang yang mungkin udah pernah pergi tapi datang lagi? Pertanyaannya bukan mau diterima lagi atau enggak, tapi apakah dia udah benar-benar berubah atau belum, teman berdua. Karena kesempatan kedua itu indah, tapi bukan berarti kita harus mengulang cerita yang sama. Kalau gak ada perubahan, ya percuma mengulang luka dengan tanggal yang berbeda, teman berdua. Jadi memaafkan itu baik, tapi jangan sampai kita lupa untuk menjaga hati kita sendiri, teman berdua. Kita sering kasih kesempatan buat orang lain, tapi kadang kita suka lupa nih ngasih kesempatan buat diri kita sendiri. Entah kita masih sering menyalahkan diri kita sendiri atas kejadian-kejadian yang udah terlewati di masa lalu, atau masih ada rasa malu yang sulit banget untuk didamaikan di kepala sendiri. Atau mungkin masih ngerasa takut untuk memulai karena dulu pernah ada penolakan. Padahal versi diri kamu hari ini bukan lagi orang yang sama kayak dulu. Kamu udah belajar, kamu udah tumbuh, dan itu cukup jadi alasan untuk kita mencoba lagi, teman pro 2. Nah, jangan biarkan satu kegagalan membuat kamu berhenti menjadi versi terbaik dari diri kamu hari ini dan juga di masa depan.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Kalau dulu kita gak pernah gagal, mungkin hari ini kita gak akan jadi lebih bijak, teman Pro 2. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami, teman Pro 2 ya. Kadang kita dikasih sesuatu yang di luar ekspektasi kita, dipatahkan harapan kita, dan juga tidak semua angan-angan ataupun cita-cita kita tercapai. Itu sebenarnya tujuannya untuk kita berdamai. Berdamai dan menjadi lebih bijaksana menyikapi setiap hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau dulu kita gak pernah disakiti, mungkin hari ini kita gak tahu nih gimana caranya kita bisa menghargai orang lain. Atau mungkin kalau dulu kita gak pernah ngerasa kehilangan, mungkin hari ini kita gak pernah belajar apa arti bersyukur sebenarnya. Kadang penyesalan itu adalah guru yang paling mahal, teman berdua. Tapi pelajarannya juga yang paling berharga. Karena luka bisa sembuh, tapi pelajaran dan kenangan itu akan tinggal selamanya. Ada orang yang penyesalannya sederhana, belum sempat bilang terima kasih, belum sempat minta maaf, atau bahkan belum sempat bilang aku bangga sama kamu. Kalau orang itu masih ada, jangan tunggu nanti. Karena seringkali yang paling kita sesali, teman berdua, adalah kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan. Karena ucapan sederhana hari ini itu bisa menghapus penyesalan bertahun-tahun nanti. Gak ada yang mau kan melanjutkan hidup bersama penyesalan yang tidak akan pernah pergi dari dalam pikirannya sendiri, teman Pro 2.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kadang hidup memang ngasih kita kesempatan kedua. Tapi teman pro dua, kadang kita juga punya hak tuh untuk bilang tidak. Karena kesempatan kedua itu bukan sebuah kewajiban. Kalau yang kembali itu cuma ngebawa luka lama teman pro dua. Mungkin ada beberapa pintu yang memang sebaiknya dibiarkan tertutup saja. Dan memaafkan gak selalu berarti kita harus mengulangi sesuatu hubungan misalnya. Kadang memaafkan tuh berarti mengikhlaskan dan melepaskan. Itu juga bagian dari mencintai diri kita sendiri teman pro dua. Dan besok matahari akan terbit lagi. Dan itu artinya hidup juga ngasih kita halaman baru, lembaran baru yang masih kosong untuk kita isi dan kita tulis. Nah, hidup tuh apa ya? Mungkin kemarin rasanya kayak berantakan banget. Mungkin hari ini rasanya masih berat. Tapi siapa tahu besok tuh jadi awal cerita terbaik kamu selama masih diberikan waktu teman pro dua. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki karena hari baru itu tidak menghapus masa lalu teman pro dua. Tapi hari baru itu memberi ruang untuk kita menulis masa depan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

ada apa ya, penyesalan yang gak harus selalu disesalkan, teman berdua. Apalagi penyesalan yang harus disegera diselesaikan. Tidak semua penyesalan itu akan mendapatkan akhir yang kita inginkan. Ada permintaan maaf yang gak pernah dibalas, ada hubungan yang memang gak bakalan bisa kembali lagi, dan ada kesempatan yang benar-benar udah lewat, teman berdua. Dan itu gak apa-apa, karena hidup bukan tentang menyelesaikan semua cerita, tapi tentang gimana kita menerima bahwa ada beberapa bagian atau chapter yang memang harus selesai, teman berdua. Kadang kita tuh terlalu sibuk mencari jawaban, padahal yang sebenarnya kita benar-benar butuhkan tuh adalah menerima, menerima kenyataan, teman berdua. Dan menerima bukan berarti kita harus menyerah. Menerima itu berarti kita berhenti berperang dengan sesuatu yang memang udah gak bisa kita ubah lagi. Nah, kalau misalnya masih ada yang mencoba kamu genggam sampai hari ini, padahal udah waktunya buat dilepaskan, sebaiknya kamu terima saja, teman berdua. Bukan untuk melupakan, tapi supaya hati kita itu punya ruang untuk menerima hal-hal baik yang akan datang di kemudian hari. Dan gak semua cerita berakhir sesuai harapan, tapi semua cerita selalu membawa pelajaran, teman berdua. Nah, kalau misalnya kita dengar kata kesempatan kedua, yang terbayang pasti sesuatu yang besar ya. Entah itu balikan, terima kerja lagi, atau memulai sesuatu bisnis yang baru. Padahal kesempatan kedua itu juga bisa dimulai dari keputusan-keputusan kecil. Misalnya kayak bangun lebih pagi, ngubungin orang tua lebih dulu, ngucapin terima kasih, ataupun berani bilang maaf tanpa nunggu untuk diminta. Atau mulai ngejaga kesehatan kita, teman berdua. Atau sekadar berhenti ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah yang kecil, dan langkah yang kecil selalu luput dari pandangan kita. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa hidup kamu masih belum baik-baik aja, jangan buru-buru nyerah, karena mungkin yang kamu butuhkan bukan keajaiban, teman berdua, tapi satu keputusan sederhana untuk memulai lagi. Dan siapa tahu keputusan kecil itu justru jadi awal dari perubahan terbesar dalam hidup kamu, teman berdua. Jadi intinya adalah kesempatan kedua itu bukan tentang mengulangi masa lalu, tapi tentang melakukan yang lebih baik mulai dari hari ini.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Alright teman Proda, sudah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music sampai tutup siaran. Kalau gitu, Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan station di 101,8 FM Proda Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 di hari Senin 20 Juli 2026. Keberagaman kekuatan Persatuan Kalbar. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi, mengajak masyarakat untuk terus menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan dalam mempererat persatuan. Keberagaman tersebut merupakan modal pembangunan terutama di tanah khatulistiwa yang heterogen. Hal itu disampaikan saat menghadiri hari ulang tahun ke-9 perkumpulan penggemar budaya Jawa Kalimantan Barat di Rumah Radang pada Sabtu 18 Juli 2026 malam. Menurut Yusnaldi, Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman budaya. Budaya Jawa lanjutnya merupakan salah satu warisan luhur budaya bangsa yang syarat dengan nilai kesopanan, gotong royong, tata krama, dan semangat kebersamaan. Lanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 rayakan hari jadi ke-5, Komik Pon diharapkan terus tingkatkan kualitas. Komunitas musisi Cafe Pontianak atau Komik Pon merayakan anniversary-nya yang ke-5 tahun di Aming Cafe Podomoro. Dalam perayaan hari jadi ke-5, Komik Pon menggelar jamming session bersama beberapa band Pontianak. Acara pun dilangsung meriah karena dipadati pengunjung yang terhibur dengan penampilan para musisi tersebut. Yang tahu menarik, kehadiran Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang turut menyumbangkan suaranya dengan menyanyikan hits Don't Cry dari band legendaris Guns N' Roses. Edi sangat mengapresiasi acara Komik Pon tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Lanjut informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada Argentina gagal back to back hasil final Piala Dunia 2026, akhirnya Spanyol juara. Spanyol sukses mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari pada waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Once again, congrats untuk Spanyol, teman Pro 2. Dan selain satu ini, selamat saksikan kembali lagi dengan informasi dan musik.

Oke, teman pro 2, satu lagu dari Perunggu dengan Menjala sudah membuka siaran aku pada pagi hari ini. Welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

rasanya tuh kayak panjang banget. Kenapa ya bulan Juli sepanjang ini? Ada yang relate juga gak sih teman Pradua? Anyway, gimana nih kabarnya di hari Senin ini? Buat kamu yang fans Spanyol pasti lagi bahagia semua nih. Tadi bahkan Salma waktu berangkat kantor sempet ketemu juga sama rombongan konvoy kemenangan Spanyol. Kayak wow, di pagi hari loh teman Pradua, di pagi buta itu seramai itu antusias teman-teman untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Tuh kan aku udah mulai agak-agak ini nih, agak-agak belepotan nih, padahal baru pagi ya. Maklum masih pagi teman Pradua. Cuaca kota Pontianak hari ini agak-agak mendung syahdu. Jadi nanti aku bakal kembali juga dengan informasi update perakhiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk hari ini. Apakah hari ini mendung ini pertanda hujan atau memang mataharinya lagi malu-malu aja? Nah, kita simak aja nanti teman-teman berdua. Buat kamu yang lagi di jalan di pagi hari ini, lagi siap-siap berangkat kerja, semangat teman Pradua. Memang mengawali Senin tuh memang agak berat, cuman ya it's okay, memang harus dilawan. This is adulting bro. Jadi buat teman Pradua yang lagi di jalan dan pengen dengerin lagu-lagu favoritnya diputerin juga boleh banget sambil request aja. Tapi kalau misalnya pengen request dan lagunya langsung diputerin, kamu bisa bergabung dipilih lagu kamu nanti di jam 7 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Terus agenda kita hari ini jam 9 sampai jam 10 kita ada tos serba, topik serba ada. Jadi intinya kita di Senin ini meskipun berat mengawali hari, tapi kita harus ya, harus tetap semangat. Di sini Salma akan menemani kamu biar kamu makin semangat dengan musik-musik yang asik tentunya dan juga informasi menarik. Jadi buat teman-teman yang punya info-info menarik juga boleh banget, atau pengen update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di pagi hari ini, apakah macet, apakah lengang pagi-pagi ini di hari Senin, boleh banget kasih tahu ke Salma. Sambil aku puterin lagu-lagu yang asik teman Pradua, aku bakal puterin satu lagu dari Morfem dengan Rayakan Pemenang. Karena memang kebanyakan teman Pradua pasti lagi merayakan kemenangan Spanyol juga dong di Piala Dunia 2026. Anyway, congrats untuk Spanyol, dan ini dia Morfem, Rayakan Pemenang. Enjoy.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Kalau dengerin lagu tipikal EDM kayak Hush dari Yellow Claw featuring Weird Genius nih, tuh rasanya tuh kayak gimana ya teman-teman? Rasanya kayak flashback gitu di era tahun 2016, 2000 sampai awal tahun 2020-an, yang mana lagu-lagu EDM ini memang lagi viral-viralnya, lagi nge-hype banget ya. Nah, ternyata lagu Hush dari Yellow Claw ini tuh dirilis resmi secara global ya di tanggal 31 Juli 2020. Wow, inilah merupakan lagu hasil kolaborasi antara musisi internasional dengan musisi Indonesia atau memprodua Weird Genius, dan juga menampilkan vokal dari penyanyi Reiko. Wah, ini kayak rasanya nostalgia di era-era itu dimana lagu-lagu EDM tuh memang lagi hype banget. Semuanya, semua, bahkan kafe, semua tempat umum muterin lagu-lagu EDM. Apakah ada yang relate juga teman Pro 2 dengan lagu-lagu dari Yellow Claw ini? Kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu-lagu lawas juga boleh banget ya kasih tahu ke Salma. Pengen dengerin lagu apa, terus pengen nostalgia lagu apa juga boleh langsung aja kasih tahu di WhatsApp kita di 0811570101018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau mau dengerin lagu baru, di sini juga ada lah teman Pro 2, semuanya ada ya. Oh, udah ada yang bergabung barengan sama Salma. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Ini ada nomor belakangnya 7272. Halo, selamat pagi Kak Salma. Selamat siaran ya. Wow, thank you ya. Ini tidak ada namanya. Anyway, thank you yang sudah mengucapi aku selamat siaran di pagi hari ini, di Senin pagi ini ya teman Pro 2, yang mungkin terasa berat bagi sebagian orang, apalagi buat kamu yang semalam ini tuh habis begadang nonton bola. Aduh, aduh, aduh. Ini pasti rasanya berat banget. Rasanya pengen tarik selimut lagi. Aduh, bentar deh, 5 menit lagi bangunnya. Kalau misalnya kamu setelah begadang tapi tetap harus berangkat pagi, harus masuk pagi seperti Salma, nanti aku bakal kasih kamu tips hadapi begadang, tips hadapi setelah begadang tapi harus tetap masuk pagi. Kira-kira ada gak sih tips dari kamu seperti apa teman Pro 2? Kalau mungkin yang realistisnya adalah tidur lagi ya. Tapi kalau misalnya kamu harus berangkat kerja, waduh gimana nih? Nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi tersebut. Dan di jam 7 pagi kita masuk di pilih lagu kamu. Jadi saatnya kamu untuk request dari sekarang juga, pilih lagu-lagu yang sekiranya bisa membangkitkan mood kamu meskipun masih ngantuk ya. Langsung aja bergabung di 0811570101018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Yes, meskipun kamu ngantuk berat, kamu harus tetap semangat teman Pro 2 menjalani hari Senin yang sudah melalui tanggal tua ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, Salma akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Welcome back di 101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produk. Tadi setelah cuaca yang mendung, matahari malu-malu, sekarang ini matahari udah mulai menyapa kita semua. Suasana juga udah mulai hangat di Senin pagi ini. Meskipun mungkin teman Produk masih ada yang ngantuk ya, karena semalam habis begadang nonton bola. Nanti aku bakal kasih tips supaya bisa menghadapi hari Senin ini tidak mengantuk lagi. Tapi sebelum itu teman produk, aku pengen ngajak kamu untuk request lagu di pagi hari ini, dipilih lagu kamu. Kau bisa pilih-pilih lagu dari jam 7 sampai jam setengah 8 ini. Pilih lagu bebas, request bisa lagu Inggris, lagu Indonesia, lagu manapun bisa ya teman Produha ya. Cuman setengah jam aja nih. Caranya kamu bisa bergabung di WhatsApp 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @produhapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini aku sih berharapnya kalian request lagu-lagu yang semangat ya, supaya teman Produa yang lagi dengerin juga ikutan semangat nih. Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma, hati-hati di jalan teman Produa. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat hari Senin. Oke, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp kita teman Produa di pagi hari ini. Ada Salsa yang bergabung di pagi hari ini. Katanya, selamat pagi Kak Salma, udah lama gak bergabung. Aku pengen request diputerin lagunya Perunggu dengan Pastikan Riuh Akhiri Malammu. Wow, ini memang sih besok hari Senin. Hari ini hari Senin ya, bukan besok hari Senin lagi ya. Oke, nanti bakal aku puterin juga requestan Salsa di pagi hari ini. Next, ada juga ini nomor belakangnya 8773. Fotonya juga tidak ada teman Produa, namanya pun disembunyikan. Jadi katanya, pagi aku pengen dengerin lagunya The Adams dengan Timur. Alright, nanti bakal aku puterin juga lagunya The Adams dengan Timur. Terus ada juga ini 1231 belakangnya, fotonya foto kucing. Wow, siapakah dia? Tidak ada namanya. It's okay teman Produa. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Aku pengen diputerin lagunya Vera dengan Dengarkan Curhatku. Aduh, kamu curhat apa sih kucing? Boleh kalau saya mau curhat ya, nanti aja, tapi di malam hari ada program Deep Talk namanya. Kamu bisa bebas curhat di situ. Oke, ada satu lagi teman Produa yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Febrian di Songai Jawi. Katanya request pengen diputerin lagunya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Oke, teman Produa cukup beragam requestan di pagi hari ini, mulai dari Perunggu sampai di Adams dan juga Viera. Ada juga lagunya Wijaya